0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kimesah rikim pare avokoch, kategori, kori tem pare avokoch riat, keba palah riat, arena becha besah ritem ko pare avokoch, kategori, chanim ri, katkai karech kabesah rikim ko pare uvokoch riawachalal. Miya ni tios la takhastak chkech ri hetak tsi. Mikya kubiri chubchatik takabak chkech riak. Weneki kishak albek, kategori chichanim chik kikisutih kim chivir. Ekishkich akapih kan riish. Chitayehun hasach, ekiatahna chiwech. Chistukunok, ek ona kiriko. Chishkorkotok, ek haknari uchi hachiwach. Rumalche hachin kutayir, kukamna. Hachin ktsukunik, kurikna. Hachin korkotik, haknari uchi hachiwach. Hachin hun chiwech riish. Cheri ukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech. On wekutahun kar chrech ekuyahun kumas chrech, veri ishche ishitzel takwinak, iwet amu yaik ustak hastak chkechri e iwal kwal, aresi blahnim chinak uri, ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah, chkechri ketour chrech. Herinak ut, ronohel ri hastak che kiwak kikman riwinak chiwech, shoguhe chibana bari ish chkechri e are, arewari tioshlahuh eri ekashal utzihri dios. Arechi shokok pari lats uchiha, rumalchi ni malahu wachri uchiha, eha malikri beche kukamu bi pari tzakabal ib, esi balahek ike be pawehun beri. Katekut si balah lats uchiha, en nitzlah uwachri beche kukamu bi pari kaslemal. Emanek itari winak, kerikow we beri. Che itzilahri esal takki wachri ikashalu tzihri dios, che kepe iwukri ish jehas echih. Katekut chikipamulok e itzel takyok. Rumal riki wachinikri eare riish kichop naki wach. Lakchup puch uwa chuwach rikish, on lakchup puch wikosh chuwach rikish. Herinak ut, riutz che kuya utz taku wach. Katekut ritzel che kuya itzel taku wach. Hun utz che mankkowintah kuya itzel taku wach. Tekut hun itzel che mankkowintah kuya utz taku wach. Ronohel che che mankuyata ustakuwach, kchoyik ekekiakubi pariqaq. Shahik uri, rumalri kiwachinik, riish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Riki okna pari rahaybal rikah. Eare ke okik rikikban ri urayibal rinutat chikah. Si balahik iri kikbih na chwech pari hun ihri, ahawshel ahawshel. Laman pari abi tahri atshqaq ashihri utzihri dios. Laman pari abi tah shakak yak ubiri e itzel. Laman pari abi tah shakak man si balah kima yibal takhastak. Kategori, chichanim ri kinyaw bishik chiki wach. Mankota humul ri in shin wetamahi wach. Nakhe shubich wach ishbanal tak itzel. Herinak ut, ri hunche kutawi tzih kimbih inri ekuk aslemah pari uk aslemal. Herina kuri, hachari hun nim retam alachi, che shuyakri rachoch pa wiri abah. Shperi hab, shbinikri ni malah ha, shbiririkri ni malah kiaqiq, e shuch ikmih wehunhari, e man shtaqtah, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hun che kutawe tzih kimbih inri, e man kukaslemah tapari ukaslemal, Heri hachari hun chu hachi che shuyakri rachoch chori san nyip. Shperi hap, shminikri ni malah ha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih we hun hari, es tzakubik, es chachiri hari.
2: Kategori aretak chiri Jesus kuk isu bishik we tzikri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ktehonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjetak ehechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balakwinak kikiternebeh bi riare. Katekuri kekepukuk ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal. Kumehrib chuwach ekubir chirech.
3: Ahawshel, wekawah at katkowinikwa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut, shokujiri ala tachtik ektihuri kin het na kushrik, jekitsa kulor tushiri kimeshari ekahau.
2: Katekuri di Jesus kubichirech.
3: Hena kutishok, ni malahri akohonik, chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
2: Katekuri chichanim kakuntak riral. Ri Jesus kelubichila, katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepake puwiri huyub e ketuyi chila. Esi palakwinak kiake pukok ruk. Ri eare kikikamubi chirech e chokotakwinak. E moyib e tungkikap e mem. Esi palak e kinikachik e kikiyao kok ri eare chorirakan. Katekuri kiokunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakkan riwinak are takchi kekil ri e mem che kechauchik. Ri tungkikap che e utchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyib cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus ki usikihri e utiokoshelab e kubir chikech.
3: Kinto kobisah ki wachwe binak. Rumal reche ushib ikchik che kori e are uk. Eman kota ri kiwa. Ri in man kinwahtak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
2: Ri eu tigoshelab kikibichirech.
4: Hawihe kakakamawi kashlanwa pawe juntinali kuleuri arech kikitihwe si balahu inakri.
2: Ri Jesus kubichikech.
3: Joropa kashlanwa koibuk ish.
2: Kukup kechad ri eare ekep oshi palaktakar. Katekuri katakan chikech riwinak arech kituyi puwi riuleu. Katekuri kukamukokri wukup kashlanwa eritakar. Kuteuchir, kupiro, ikuya chikechri etihoshelab, are chikikia di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, ekenohek, erubri tak chkap, chek totahik, kikimul wokup nohinak tak chakach. Ekihap mil, riachihap, cheshewaik. Eman ehelam tri e shokip, eri eaklap. Katekuri, are takchi, shehashtahubiri winak. Ri Jesús kakam prihukup ekbeu bi parirruleu ri magadán. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut bal rikaj. Ri are kubir chikech.
3: Are tak chik kahri ik ri ish kimir utsku manwe tak ikri rumal rech kohun kiaklak ak chorikaj. Yaratakchi, ksakar wachulew, kibichik, kamik pesi balakhab, rumalechik ohun, kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish, kicho ma kisikih wachrikah, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut mal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaal ku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi, kiatahnachrech rihun ukutbal rihonas.
2: Ke uyakanok, ekbe ubik are takchi shekash chakapulok ri eti hoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa ri Jesus kubir chikech
3: chihaka ibok och emihikibai kush chrih ri kush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo
2: katekuri ri eare kikichomak pakanima
5: riuk mankota kashlangwa kukamulok
2: ri Jesus kuchabweri ekubir.
3: Ishwinak, chesha hubir y cojonik, hasche chetahin kichomach che mankotari y kashlanwa, la maha kichobo, la manknatah tachiwech rihop kashlanwa eri ehop mil achihab, ehoropa chakachi nohisahna ruk rishimolna, eshokuheri wukup kashlanwa eri ekiheb mil, ehoropa chakachi molna, hasche, che man kichobtah che man aretari kashlanwa kinbir, henakut. Mihikiba ikush chrihri ukush kikashlanwari e fariseo eri e saduceo.
2: Katekuri kikichobo che manareta shubihri ukush kashlanwa. Are shubihri kitzihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesus kape pari utinimitri se

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apanrik ashko leshtak wekihri, kekumaru wachrik ik. Mankinikik ta chikri ik. Tzaku lokri tak chumir pakak. Ek totashna ulok takri ukowinem rikak. Kategori chichanimri, kilitahu wach chikahri ukutbalri ukoholri achi. Kategori, konohel takri winak rechri wachulev, kikchainari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukoholri achi, chepetinak ulok patakri suts, rugri nimalak ukowinem, nimalak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk shohilinik tak trompeta, Ekikimulihna ulokri echa talik winak chiparikiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew chik aparihunchik. Rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab ektushnik ulok takri ushak. Riish chivetam chinakashik ovirisqih. Shokohe riish aretak chik kibil ronohelweri chivetamah chinakashik oviriare chotakri uchiha. Kasik kimbih chivech. Chemakashta na wehun mayil ikhsakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachulew shak ashel, eguri nutzih man asheltah. Eri ralbal ikhri, eri kahbalri, mankotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shatanek kohol shel, shuwiri tat shel etamaninak. Hacha patakri uk ikhri noe, shokuhe heri u petbal patakri uk ikhri u kohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab, riwinak she waik, she abrik, she kuli ru ishok ru achi, kate rik ih che rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab, che shi ukamu bi konohel ri eare. Shokohe heri pari hun ih che kpenari ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Ek oke bishokibri hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma, rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha, hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah akpataninel che ri akhtih krokisah kamalbech kech ri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari uts kahbal utsalah we akpataninel ri. Che aretak chi kperi rakhtih kurika tahin kheri kubanweri. Hasih kimbih chivech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, katek uri kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahungkih che man reyemtah, e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshol dikep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori rerahaibal rikah, kehnumtah nakuk lahuh kahpohib chekelu biruk riki kantil, rejki kikuluri chakmala. Ehob chkechri eare kashki chakbeshik, erihob chik koketamakmal. Rehob kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu biriki kantil. Katekut, man kikamta ubiri eolio. Rehob kapohib chekoketamakmal, Kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apoh ibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikash kichabeshik, kikibih chkechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uch. Kategutri eare kikbih chkech,